Koya, koi TCC, The Caring Company, pia mo ita proklama breakfast show koya bumbong ini. Kore pia mo ake u faka malu malu tapi pia hingga tala fatapu koya fa faki hingga luya. Tuk pia mo ake fenga mari koya hawani kaya ngatonga kau fatamu ke motolu. Ia ita proklama breakfast show. Pia mo ita kau tahalahi kau tahat TCC tak katoa. Lete lo tonu kualofa osene miniti evalu pia mehi efitu. Fa fiko ya bumbong ini kaya ngatonga. Toi pia lau houa. Tepe lau houa pia tāpuni e tau whainga mare koe ke kau kia nou nuhi koe whika munu ia ke ikuna ae paanga ko ia e tolu afe aho ata honga fulu pongpongi pongpongi ni tāpuni e tau kau koe ki whainga mare koe ia ki he veipai koe whika munu ia ke ne ikuna ikoe paanga tolu afe kainga tonga koe tau kouti koe pongpongi ni koe uanoa tahanoa uanoa honga fulu tā Kiai, mi ho telefon doa to'o yukoro, pe ho telefon laini prepaid, pe ho text ae win, ye wanoa hongo fulu, paanga hongo fulu, ka aku ini tu'o wanoa ho fika, ki he etau lulumono ia paanga tolu afeko ni, aho ata, toi pe lau houa, hoko hongo fulu pombongi pombongi ni, ka e tukumu ake wate hibako ni, mongmo tolu, pe amoi fatawa ngamia manaki, tofurumak fefia, ihe ngalu ea, ihe fia fini,

Oh, saya ni tu wong full mafa, pemi fitu kita liti orang tuan kalau fa, pemi tahu perlu kalama breakfast show, pemi tahu kalau tahalahi, kalau tahu di sisi tak katoa. Fakafet kita motor kaya tonga, ihe kong fa asyik tahu kalama. Mana tu i? Fai ngamari, mohon telefon toto you kalau kau sfa nau nau iya, kau sfa nau nau iya, pemi ngai pelan ke fitau lah kiai, pemi fitu utaki, ihe fakat fenua, pemi tahu perlu angat, tahu perlu ihe ta, text, pemi internet i. Pea, okay fakafet, kau bawa tiga hasil kati you kalau Wakai ikan ni tahu tak ati sisi katiko? Fakta itu sim kati ukol ke pangapeni, mana fana wako? Kau tu kimo ihe sim kati aku itongani, sim kati aku kon ke ati sisi, ke pangapeni mana tu ati aku gelaba mai pemuiya? Hei aku kehe te palan internet iko iloto ihe sim kati aku. Pakok moto kau kau flau, mito apuri anga. Pakapa wah kau flau, mana kita utai tongan? Fak mana tu pe a etau visit spec? Koe palani e nima e kau fulau kamata pe e simkati koni e panga nima on fulu wa noa tol noa fa noa nima noa ko simkati panga nima noa ok ia e kika tol noa me miniti hivang yao me teksa hivang yao kienga aki ko fratau e tau visit spec ok ki fema aki kito e fratau kati ko fratau e foi package koe koe e tau palani koe mea kau fulau fratau simkati koe ya ok os maa watu ya wangia mea fana koe os maa hafu koe tau e tuka koe pa pa pa pa Ini bebas kau ni, tak fung bagi fam apa pun tak perlu kalau mahu mesti sisi kipung-pung ini. Osmi dia mahu full money mah?

Kakato e tau prokalama breakfast show kui pongpongini pia mo e tau kautaha fe tu tak tonga. Fama apa poko e tau prokalama ko fi e famarat fa ospe ka inga tonga toe pela uho uwa hongo fulu pongpongi pongpongini utapuni ai ai kau koia ki hono unuhi koia ai fika monu ia ke nei kuna e panga tolu afi koia ho ataha. Fava pau I kui whakakau ho fika ngage tau kou te pongpongini ta peteke tex ai TCC ke wanoa hongo fulu panga hongo fulu kau tuo wanoa ho fika ke tau lulu monu ia kone ho ataha pea mana tui. Ste fra osi tari mai tātou e TCC kai malawa keke monu ia. Kakato e tau prokalama breakfast show pungpungini fa monu ia te ahon katika motolu mutala monu watawang e te mumba hoa aho lelei I he ahoni pia mo e tau lulu koi aho ata tari mai tātou e TCC na kai tiki hanga tari kai hiku mōre a whenga maari e ki he tau lulu monu ia pangai tolu afe anai aho ata pia mo e TCC. Oke, okay. Pamunu ya tepian ngati motor kita fagi kita pulang lama bumbung ini via telefoni. Noval no no, wo wo wo. Mana tu EP kayak ngatonga? Kau ni EP kau fetu utaki. Iho tau ki phone one. Phone one kau ni ngatonga. O TVV u ho tari. Oke, okay. Mana mana tu ima opi tari. Kau TCC. Tua apa apa kau aku sosefo selui. Kamu lawi tau mumi amai. Kamu mumi ya. Tua fatu.